Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya penginjil Fabiola Yostein akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar bisa mengikuti kembali program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan lagi di hari ini, pendengar bisa mengirimkan kepada kami pokok-pokok doa, baik permohonan maupun ucapan syukur. Silakan kirimkan dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi, 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan yang akan saya bawakan, setiap pokok-pokok doa yang masuk akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita dengarkan satu kidung pujian pengantar untuk kita semua yang menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau membawa hati kita untuk kita dipimpin oleh Tuhan dalam perenungan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan.

kebaikan kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kalau kami boleh datang lagi di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah membawa kami untuk boleh menikmati lagi kehidupan di hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami sangat membutuhkan Tuhan, sangat bergantung pada Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu juga hari ini Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tahu betul apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus, memiliki kehidupan jaminan keselamatan di dalam Engkau. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, kami belajar dari firman-Mu, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Berkatilah kami Tuhan dalam perenungan ini, dan biarlah setiap pendengar suara indah dimanapun saat ini mereka sedang menangkap program ini, mari Tuhan Kau lawat mereka supaya berkat Tuhan juga menjadi bagian dalam hidup mereka hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sebuah tema persembahan yang terbaik. Kita akan membaca, saya akan membaca dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1, kemudian 2 Korintus 9 ayat 7. Kita akan melihat sama-sama dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kemudian kita melihat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Pendengar suara indah, kalau saudara sedang memegang sebuah dompet atau handphone saudara, ponsel saudara, lalu kemudian saya bertanya kepada saudara, kalau saya minta saudara untuk memilih dari kedua benda yang ada, dompet atau handphone, jika kita kehilangan, apakah dompet atau handphone, mana yang akan lebih membuat kita panik? Mana yang lebih membuat kita panik? Saya menanyakan kepada beberapa orang, kemudian mereka dengan spontan berkata, handphone. Karena sebegitu bergantung ya kita dengan handphone. Jadi kalau dompet hilang gak masalah, dengan berbagai alasan. Tapi kalau handphone hilang, itu sesuatu sekali katanya. Jadi dari jawaban-jawaban itu menarik sekali, karena ketika kita merasa kehilangan, kita panik, menunjukkan benda itu adalah sesuatu yang paling kita jaga. Dan benda itu adalah yang seringkali menunjukkan apa yang paling kita hargai. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bagaimana memberi persembahan yang terbaik. Karena persembahan yang terbaik itu bukan terutama berbicara tentang ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita membawa uang kita yang berlimpah kepada Tuhan, atau uang yang paling banyak dari kita, tetapi tentang apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi di dalam Roma 12 ayat 1, maka kita melihat bahwa mengapa seringkali ketika kita dalam sebuah ibadah, kita merasa bahwa mengapa persembahan itu seringkali kita merasa bahwa persembahan itu biasa-biasa saja. Atau kadangkala ada yang menganggap persembahan itu menjadi sebuah beban. Hal-hal ini bisa terjadi oleh karena apa? Ketika kita datang ke sebuah ibadah, ketika kita melihat dan memandang persembahan itu hanyalah sebuah rutinitas, tanpa pernah kita memaknai apa sesungguhnya arti dari persembahan itu. Karena kita berpikir bahwa kan toh semua orang memberi, mereka memberi, saya juga memberi. Sehingga semua yang kita anggap rutinitas itu tidak akan bermakna bagi kita. Atau seringkali kita menganggap bahwa sesuatu yang hanya formalitas saja. Ya kalau kita beribadah, ya ada persembahan. Dan itu kalau memberikan
Kalau sesi persembahan, berarti itu kita harus menyiapkan uang. Ada lagi alasan mengapa kita sering menjadikan persembahan itu sering terasa biasa. Karena kita belum memahami tujuan sesungguhnya dari kita memberikan persembahan. Banyak sekali dari kita jemaat menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, beribadah tetapi tanpa pernah mengerti apa sesungguhnya persembahan itu. Kalau kita melihat di dalam Imamat, kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7 ayat 21, di situ kita akan menemukan ada begitu banyak tata cara, ada begitu banyak aturan tentang apa yang disebut dengan korban persembahan. Allah sebegitu detailnya memberikan aturan-aturan itu kepada umatnya untuk supaya mereka melakukan itu sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan. Di dalam Imamat 1 ayat pasal 1 ayat, sampai dengan pasal yang ke-7 ayat 21, kita melihat ada bermacam-macam persembahan. Kita akan menemukan bahwa di dalam persembahan-persembahan itu, maka kita melihat ada 3 hal penting yang menarik bagi saya di dalam memberikan persembahan yang dicatat di dalam Perjanjian Lama ini. Pertama adalah korban bakaran. Mengapa mereka memberi persembahan korban bakaran? Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksud dari memberikan persembahan korban bakaran? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Imamat, korban bakaran itu adalah persembahan yang dilakukan dan dipersembahkan oleh umat Tuhan di dalam begitu banyak peraturan untuk supaya apa? Supaya ketika mereka membawa persembahan, mereka itu tidak melakukan dengan sembarangan. Korban persembahan itu adalah korban yang dibawa untuk mereka sampaikan kepada Tuhan melalui para imam. Dan tujuan memberikan korban persembahan ini adalah supaya mereka dapat melakukan dan dapat datang kepada Tuhan untuk membawa setiap persembahan-persembahan mereka sebagai bentuk pengakuan mereka. Bentuk pengakuan mereka ke hadapan Tuhan. Jadi mereka harus membawa persembahan itu dengan cara memberikan atau membawa hewan-hewan terbaik tanpa cacat celah. Mereka harus membawa yang paling baik, sehingga mereka memberikan itu. Kalau mereka memberikan dalam artinya memberikan yang tidak baik, entah kambing atau domba yang mereka bawa yang tidak baik, karena pikir udahlah bawa aja ini, saudara, itu menimbulkan murka Tuhan. Dalam Imamat dikatakan bahwa persembahan terbaik itu adalah ketika mereka memberikan persembahan itu sebagai bentuk mereka mengakui tentang Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Jadi korban bakaran adalah penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Korban bakaran itu adalah darah dan lemak. Artinya apa? Di dalam tubuh manusia ada darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Ada lemak yang ada melengkapi di dalamnya. Dan kalau darah itu sudah tidak lagi mengalir di dalam tubuh kita, dia sudah membeku, tandanya itu adalah kematian. Darah menunjukkan ada kehidupan.
Dan ketika mereka membawa korban bakaran kepada Tuhan, ini adalah penyerahan diri sepenuhnya mereka kepada Tuhan tentang hidup mereka yang sungguh bergantung kepada Tuhan dan dalam anugerah Tuhan. Kemudian ada juga korban syukur. Korban syukur ini adalah mereka sama, mereka juga bawa segala sesuatu yang terbaik. Apakah itu roti yang terbaik yang mereka buat? Tepung yang terbaik yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Mereka membawa olahan-olahan yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan. Korban syukur menunjukkan ungkapan terima kasih atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemudian ada lagi korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini adalah tanda bahwa pertobatan dan pengampunan mereka harus bawa selalu kepada Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa dan pelanggaran, maka mereka harus membawa korban penghapus dosa dan sama aturannya. Mereka akan membawa dengan semua yang terbaik, kambing domba tanpa cacat celah. Mereka akan bawa semua. Sedemikianlah Tuhan mengatur untuk kehidupan umatnya di dalam mereka melakukan segala sesuatu untuk diri mereka di hadapan Tuhan. Kitab Imamat memberikan penjelasan yang luar biasa tentang cara-cara hidup mereka ketika mendatang kepada Tuhan. Dan itu tidak sembarangan. Kalau seseorang melakukan yang tidak sesuai yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kematianlah yang akan menjemput mereka. Murka Tuhan akan datang pada mereka. Tetapi bagaimana di dalam perjanjian baru ketika kita melihat dan membaca bagian ini? Seperti dikatakan bahwa di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi inti persembahan itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita bicara masalah uang. Bukan hanya kita menuntut atau kita berpikir bahwa ketika kita memberi persembahan hanya menyangkut uang atau dengan nominal-nominal yang tertentu. Tetapi bagaimana kita berdatang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita membawa semua yang kita miliki untuk kita bawa kepada Tuhan. Sambil kita menyadari bahwa semua yang bahkan kita bawa, sekecil apapun atau sebesar apapun, semuanya itu milik Tuhan. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber dari apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita datang dan membawa kepada Tuhan, maka kita harus sangat menyadari bahwa segala sesuatu yang kita bawa pada Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi persembahan yang terbaik di dalam hidup kita adalah bagaimana hidup kita itu sendiri. Bagaimana kita mengerti dan memahami sesungguhnya apa arti persembahan itu? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kitab Imamat dalam Perjanjian Lama, konsep persembahan itu dipaparkan sedemikian rupa dan sebegitu detailnya tanpa boleh ada kesalahan, maka kita bisa mengerti dan memahami bagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa hidup kita manusia untuk kita bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi persembahan itu, apa arti persembahan itu adalah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati kita.
Jadi tidak hanya sebagai satu hal yang sifatnya formalitas, tidak hanya satu sikap, hanya rutinitas. Karena kita berhadapan dengan Allah, kita berhadapan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Jadi arti persembahan itu adalah bagaimana kita bisa membawa rasa syukur kita, membawa ucapan terima kasih kita atas semua kasih Tuhan kepada kita. Seberapa sering saudara setiap hari membangun pagi hari atau menutup hari sebelum beristirahat, saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara membawa rasa syukur saudara kepada Tuhan. Atau kita hanya terbiasa dengan datang membuka mata di pagi hari dan kita terbuka mata kemudian kita sibuk dengan semua yang kita lakukan, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Atau kita malah bangun dan kita bersungut-sungut dengan kondisi kita, dengan situasi kita. Atau kita ketika menutup hari, berapa sering kita mengucap syukur kepada Tuhan? Rasa syukur kita harus kita bawa dalam di hadapan Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, dan itu adalah persembahan kita yang terbaik. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengakui Tuhan sebagai satu-satunya pemilik kehidupan, sebagai pribadi satu-satunya yang memiliki segalanya. Penyerahan diri kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah dipimpin oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi persembahan itu adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Dan kemudian sebagai bentuk kemurahan hati, ketika kita membawa setiap persembahan hidup kita kepada Tuhan, kita memberi dengan semua ketulusan kita, kita memberi dengan semua keikhlasan kita, kita tanpa hitung-hitungan. Mana bisa sih kita hitung-hitungan sama Tuhan? Ya, sementara Dia yang punya kehidupan. Dia yang tahu kita. Dia pemilik hidup kita. Dia yang berkuasa atas kita. Kemudian, selain sebagai bentuk menyadari tentang dan mengingat tentang kemurahan hati Tuhan pada kita, persembahan itu juga merupakan latihan iman kita, proses iman kita dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang akan selalu mencukupkan kita. Dialah Tuhan yang akan selalu memelihara hidup kita. Dia adalah pribadi yang pelihara hidup kita, yang mencukupkan kita. Kita seringkali bersungut-sungut karena kita selalu menuntut lebih kepada Tuhan. Kita mau meminta lebih kepada Tuhan. Tidak ada salah kita berkelebihan. Tetapi ketika kita lupa untuk kita mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, proses iman kita, latihan iman kita. Bahwa kita percaya sepenuhnya Dia adalah Tuhan yang cukup untuk kita dan akan mencukupkan kita. Selanjutnya, bagaimana kita melihat prinsip memberi dengan sukacita? Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan tadi bahwa 2 Korintus, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi prinsip memberi dengan sukacita.
Prinsip memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik itu adalah memberi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tetapi bagaimana kita mampu memberi dari apa yang kita punya untuk Tuhan. Kita mengerti sesungguhnya mengapa kita memberi. Kita memahami sesungguhnya mengapa kita memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dengan segenap hati, senang dan sukacita. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi Tuhan rindu hati kita terbuka, karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Jadi uang kita tidak bisa menyogok Tuhan untuk berkompromi dengan dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan mau supaya kita rindu dan datang terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, bahwa dikatakan di bagian akhir ayat yang ketujuh ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara memiliki sukacita di dalam hidup kita, itulah yang membawa kita melakukan segala sesuatu, memberi yang terbaik. Sehingga apa yang kita harus ingat dari apa yang disampaikan dari firman Tuhan ini, setiap kita sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa persembahan adalah hati kita yang tulus, bukan soal nominal yang besar atau kecil, tetapi bagaimana hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Sambil kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan ketika kita memberi adalah respon kasih kita kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus sadar bahwa hidup kita sendiri bisa menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sambil mengingat bahwa persembahan adalah cara kita untuk berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sangat mengasihi aku, bahwa Engkau sangat memperhatikan aku, bahwa Engkau adalah pribadi yang aku percaya dan yang mempercayai hidupku sebagai pribadi di tengah-tengah dunia ini. Persembahan adalah cara kita untuk berkata, Tuhan, aku mau mengasihi dan mempercayai-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Allah hanya menuntut hati kami untuk sungguh-sungguh memiliki ketulusan, sehingga setiap persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan tidak bercacat celah, karena kami mengerti dan memahami apa tujuan kami membawa setiap persembahan kami. Persembahan hidup kami, diri kami adalah yang terbaik, sehingga kami percaya Tuhan sang sumber segala berkat akan membalaskan setiap berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami dengan segala hal yang berkelimpahan, karena Engkau adalah Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua pendengar suara indah dalam apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Biarlah hati mereka sungguh tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Kita akan mendoakan untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Ada pokok-pokok doa dari Ibu Meliana, Ibu Iin, Bapak Matius, Saudara William, Ibu Ella, dan Ibu Sri Lestari. Para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, mari dengan saya bersama-sama kita membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Untuk pergumulan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita di hadapan Tuhan, kita membawa hati kita, membawa hidup kita ke hadapan Tuhan sambil kita memohon bahwa belas kasih Tuhan akan menolong kita dari segala apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya sudah sebutkan namanya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan membawa para pendengar Suara Indah yang bergumul dalam kesehatan mereka hari ini di hadapan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Pergumulan dengan sakit kakinya Tuhan karena pasca kecelakaan Tuhan, kami tetap percaya bahwa belas kasih Tuhan ada di dalam anakmu. Kaulah yang menjama dan melawat sehingga dia boleh mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Revalina dalam pendidikannya supaya Tuhan memberkati. Tuhan terus menyertai dalam masa-masa pendidikan yang dia sedang jalani. Kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati. Semua hasil yang terbaik biarlah semua itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan pada nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk suaminya dalam pekerjaannya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan yang diandalkan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan suaminya sehingga dengan bekerja, dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan, mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara. Saat ini Tuhan, Ibu Iin berkumul dengan kepala yang agak pusing dan badan yang tidak nyaman. Kami juga doakan Tuhan jama dan Tuhan lawat Ibu Iin supaya Ibu Iin boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ada sukacita Tuhan menyertai Ibu Iin di tengah-tengah semua kelemahan tubuh sehingga di dalam jamahan Tuhan dia boleh mendapatkan kesembuhan. Kami bawa dalam doa juga untuk Bapak Matius di Holis. Saat ini dalam pengobatan untuk gejala katarak dan sedang mengalami sakit otot dan kesehatan di sepanjang 2026. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati Pak Matius dan memohon belas kasih Tuhan untuk menjama dan melawat Pak Matius dalam semua kelemahan tubuhnya. Kami juga doakan untuk Saudara William, ada benjolan di tangannya. Kami juga terus berdoa kasih setia Tuhan boleh menyertai sehingga William boleh mengalami pemulihan dari benjolan yang ada di tangannya. Biarlah Tuhan melawat dan menjama sehingga semua yang sedang menjadi masalah di bagian tangannya di dalam nama Tuhan Yesus mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella di Cepadung. Berdoa Tuhan untuk Bapak Salim yang sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Tuhan melawat dan menjama Pak Salim sehingga Pak Salim boleh mengalami Tuhan kesehatan yang baik dan boleh dijama di dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk rencana kontrol untuk Ibu Popon. Kami terus doakan jama anakmu ini Tuhan, jama hambamu ini dan biarlah Ibu Popon boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk pekerjaan suami Ibu Ella dan keponakannya Natasha. Berkati mereka Tuhan dalam setiap kerja mereka, karya mereka. Semua mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan dari situ Tuhan memberkati mereka. Berkati juga untuk Vanessa Mela yang sedang mencari pekerjaan supaya segala usaha yang sedang dijalani boleh mereka dapatkan di dalam Tuhan dan mereka boleh menaruh pengharapan mereka semua di dalam Tuhan. Kemudian kami juga doakan untuk anak Febi dalam pendidikan dan semua kebutuhannya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus sang sumber segala berkat. Biarlah Febi juga Tuhan boleh mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupannya sehingga dia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik.
Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi. Kami doakan Ibu Sri Lestari, Tuhan memohon kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami terus percaya Tuhan bahwa ada kekuatan ekstra Tuhan tambahkan bagi Ibu Sri Lestari. Semua cara-cara pengobatan yang sedang dijalani hari ini atau hari esok, Tuhanlah yang memakai itu menjadi alat kesembuhan. Dan biarlah Ibu Sri Lestari terus bersandar pada kuasa Tuhan yang menjamah dan melawat sehingga Ibu Sri Lestari boleh mengalami pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan para pendengar yang bergumul dengan kesehatan mereka hanya dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, pekerjaan, dan juga pendidikan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk Ibu Kiokwa di Cimahi. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan ekonomi keluarga dari Ibu Kiokwa. Tuhan juga Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati Ibu Kiokwa. Kami doakan juga Tuhan untuk anak kekasih William dan Michelle, untuk pendidikan, untuk pasangan hidup mereka. Kami terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik, waktu yang terbaik, orang yang tepat dalam kehendak Tuhan, dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami serahkan untuk pergumulan Ibu Kiokwa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Ibu Kiokwa. Berkati juga untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan pendidikan mereka serta pasangan hidup. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, masa depan mereka, pekerjaan, pendidikan yang sedang mereka jalani, semua di dalam kehendak Tuhan. Demikian juga untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Axel. Dalam pekerjaan dan pasangan hidup dan kerinduan pekerjaan di Australia, Tuhanlah yang akan membuka jalan. Kami serahkan mereka semua kerinduan-kerinduan di dalam Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh mendapatkannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dari penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan para pendengar mengikuti program ini. Pendengar-pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Bagi para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa, kami berdoa Tuhan terus menolong dalam segala apapun. Silakan para pendengar yang masih rindu untuk didoakan, kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa saudara. Dan biarlah kita terus menyerahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia adalah sumber pemelihara hidup kita. Saya Penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa kalian datengin. Yang gerai SIM-nya itu selalu ada di sana ya, nggak ganti-ganti, jadi dia bukan mobil SIM keliling. Ada gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Selasa ada di Res Area 78, Kiara Arta Park, dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Rabu besok ada di ITC Kebon Kelapa dan GPP Sumarekon di Ruko Beril. Hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada jam pendaftarannya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat yang Kabupaten Bandung, hari ini di Ricis Factory Rencong Balai Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Buat besok karena bulan yang baru jadi belum ada jadwalnya. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan juga Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu, amin. Dan sekarang waktunya Viana buat berbagi berita terlebih dahulu. Aku mau ngomongin soal PIP, pencairan program Indonesia Pintar. Bagi yang belum tahu apa itu program Indonesia Pintar atau yang kita singkat dengan PIP, ini merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah untuk membantu peserta didik dari keluarga yang kurang mampu supaya mereka bisa tetap melanjutkan sekolah. Pada 2026, sasaran program ini diperluas hingga jenjang TK sebagai bagian dari pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Nih, gimana cara ngecek PIP ini? Pengecekan bisa dilakukan lewat website Sipintar Kemendikdasmen. Jadi kalian bisa siapkan NISN dan NIK, lalu ikuti langkah-langkah. Yang pertama, buka situs Sipintar PIP di cekbansos.kemensos.go.id. Diulangi lagi ya, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kalian di situ tinggal masukin kode NISN sama kode NIK. Habis itu isi kode verifikasi. Klik tombol cek penerima PIP. Setelah itu, sistem akan menampilkan data bantuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, melalui Sipintar ini, siswa dan orang tua bisa melihat berbagai informasi terkait bantuan PIP, mulai dari status penerima, tahap penyaluran, status pencairan dana, hingga informasi rekening penerima. Kalau dananya belum bisa dicairkan, tidak selalu berarti bantuan dibatalkan ya. Beberapa penyebab biasanya muncul dalam sistem. 1. Rekening penerimanya belum aktif. 2. Data masih dalam proses validasi. Dan yang 3. Nama belum masuk SK penerima pada tahap berjalan. Karena itu, siswa dan orang tua disarankan melakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui perkembangan terbaru status bantuannya. Nah, penyaluran bantuan PIP tahun 2026 dibagi jadi 3 tahap. Termin 1 itu Februari sampai April. Ini merupakan siswa kelas akhir dan peserta didik yang datanya sudah terverifikasi. Termin 2 bulan Mei sampai September, siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima melalui SK. Dan termin 3 Oktober sampai Desember, yaitu siswa yang belum menerima bantuan pada termin sebelumnya. Saat ini penyaluran tuh masih berada dalam termin yang 2 dan akan berlangsung sampai September tahun ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang diprioritaskan? 1. Pemegang Kartu Indonesia Pintar. 2. Adalah keluarga penerima PKH, pemegang KKS, keluarga miskin atau rentan miskin, anak yatim piatu atau yatim piatu, anak yang terdampak kondisi khusus atau bencana, anak putus sekolah yang kembali belajar, peserta paket A, B, dan C, serta siswa madrasah penerima PIP Kementerian Agama. Besarannya berapa? Buat TK itu Rp450.000 per tahun. SD atau paket A juga sama Rp450.000 per tahun. SMP atau paket B Rp750.000 per tahun. SMA, SMK atau paket C itu Rp1.800.000 per tahun. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir, bantuan diberikan sebesar 50% dari nominal penuh.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Sebuah program yang akan membagikan banyak sekali informasi dan pengetahuan bagi kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama ya. Hari ini di hari Selasa, aku bakal bagiin tentang main topik kepribadian. Nih bagi pendengar semua, siapa yang punya kebiasaan abis bangun tidur, sebelum berangkat, sebelum beraktivitas, kalian beresin tempat tidur dulu. Aduh, ini mah katanya udah paling basic atunya dalam kehidupan. Tapi ada loh orang-orang kayak aku langsung aku aja. Ada orang-orang kayak aku yang gak pernah beresin tempat tidur. Gak pernah tuh dalam artian maksudnya tempat tidur aku kan sangat apa ya, bisa dibilang sangat sederhana gitu ya, nggak pakai bed cover, nggak pakai nggak pakai selimut yang terlalu tebal gitu. Jadi cuman ada satu bantal, satu guling, dan selimut tipis aja. Nah biasanya aku jarang banget nih ngelipet si selimut tipis itu. Atau bahkan biasanya kalau lagi dalam kondisi yang lagi panas nih udaranya, aku bahkan nggak pakai selimutnya. Jadi dari aku tidur sampai aku bangun, si selimut tuh masih terlipat dengan sempurna gitu. Tapi kalau seandainya dingin juga kan, aku ngerasa kayak dua hari ini aku tuh sering kebangun gara-gara jam 4 subuh gitu, kebangun gara-gara ngerasa dingin banget gitu. Nah akhirnya pakai selimut, tapi setelah itu pagi-pagi enggak aku lipat. Ternyata walaupun kita ngerasa itu adalah hal yang sederhana, hal yang sepele, tapi enggak semua orang merapikan tempat tidur setiap pagi. Nah, ada beberapa ciri kepribadian orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi. Katanya, orang yang suka merapikan tempat tidur di pagi hari, dia adalah orang yang percaya diri dan juga yakin dalam kehidupan mereka. Mereka nggak perlu bergantung pada orang lain atau hubungan untuk merasa kurang stres atau tenang. Karena setidaknya mereka memiliki sesuatu seperti tempat tidur yang rapi ketika mereka pulang, dan mereka bisa merasa nyaman dengan tempat tidur yang rapi itu untuk mengakhiri hari yang panjang. Ada alasan mengapa disiplin diri, kesadaran diri, rasa aman, dan harga diri itu saling terkait. Itu tuh dijelaskan dalam studi di jurnal Psychological Studies. Bahkan, meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk kesadaran diri sebelum mulai hari kita, seperti merapikan tempat tidur atau melakukan perawatan kulit yang disengaja, itu tuh sangat ampuh buat meningkatkan rasa percaya diri, koneksi, dan kebahagiaan kamu. Terus katanya orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi itu adalah orang yang disiplin. Ya iyalah, orang tiap pagi bersihin tempat tidur ya pasti disiplin ya saudara-saudara ya. Mereka pasti bakal meluangkan waktu untuk melakukannya. Nah jadi orang menilai kalau mereka disiplin dalam hal kecil ini, berarti pasti mereka juga disiplin dalam hal yang lain. Sama seperti anak-anak belajar menghargai seni menunggu, orang dewasa yang secara teratur membersihkan tempat tidur di pagi hari, itu tuh cenderung tidak mencari solusi cepat atau jalan pintas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka tuh tahu kalau upaya yang dilakukan sekarang pada akhirnya akan membuahkan hasil, dan ketika menyangkut merapikan tempat tidur, waktu itu akan tiba setiap malam. Terus, orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi katanya adalah orang yang tenang. Jadi dia tuh tahu cara mengelola stres, dia tahu mengandalkan sebuah ritual untuk menjaga kesehatan mental mereka di hari-hari yang sulit. Kondisi dasar sistem saraf mereka adalah tenang, bukan responnya lawan atau lari. Jadi dengan ritual kecil ini seperti merapikan tempat tidur setiap hari, itu bisa meningkatkan suasana hati mereka dan melindungi ketenangan mereka di rumah. Ketenangan bukanlah ciri kepribadian dasar mereka, tapi dengan secara konsisten mengikuti rutinitas yang menenangkan sistem saraf dan mengatur emosi kompleks mereka, maka hal ini jadi kebiasaan, jadi mereka menjadi lebih tenang. Terus kepribadian orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi, yang keempat, dia adalah orang yang punya tujuan. Menurut psikolog Harry Cohen, orang yang paling punya tujuan seringkali memiliki rasa makna dan tujuan yang kuat dalam hidup mereka. Mereka bijaksana dan mereka juga punya tujuan mendalam yang menyaring energi mereka dan melindungi disiplin mereka sepanjang hari.
baik ketika berbicara dengan orang asing atau bangun dari tempat tidur di pagi hari, kesungguhan mereka tuh berarti setiap kebiasaan dari ritual kecil akan memiliki tujuan. Bahkan kalau mereka nggak menyadari hal itu, mereka tetap tahu tujuannya. Terus, katanya orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi juga adalah orang yang berpikir maju. Selain mempertimbangkan gambaran besar dalam aspek kehidupan lainnya, orang dengan sikap berpikiran maju seringkali juga mengikuti rutinitas dan kebiasaan tertentu yang konsisten. Mereka bisa membayangkan versi diri mereka di masa depan yang menghargai hasil kerja keras mereka, bahkan jika itu berarti mengerahkan upaya dan waktu ekstra saat ini. Mereka tidak selalu didorong oleh kepuasan atau kenyamanan instan, keinginan yang seringkali menyebabkan penundaan dan penghindaran, tapi mereka lebih pada konsisten dan etos kerja yang kuat. Terus katanya, orang yang suka membersihkan atau merapikan tempat tidur di pagi hari itu adalah orang yang tangguh. Semakin banyak stres dan kecemasan yang dibawa, semakin besar kemungkinan kita hidup dalam pikiran kita. Kalau kita terlalu banyak mikir, mencoba mengelola jutaan pikiran yang berpacu, dan berjuang untuk merasa tangguh saat menjalani kehidupan sehari-hari, maka kita akan semakin stres biasanya. Tidur bahkan mungkin jadi tantangan karena kesunyian memicu semua emosi kompleks ini ke permukaan. Tapi karena kebiasaan atau rutinitas atau membersihkan tempat tidur di pagi hari, kualitas tidur kita tuh jauh lebih baik. Tanpa stres yang menunda tidur dan merusak kualitas tidur, seperti yang sudah dijelaskan oleh studi Journal of Sleep Research. Dan yang terakhir, orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi itu punya kebiasaan yang terstruktur, ya. Itu dia pendengar, ciri kepribadian orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi.

0: tips tetap semangat alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Di hari Selasa ini kita ngomongin soal kepribadian. Kita mau ngecek nih, apakah kita adalah tipe orang yang percaya diri? Karena ketika kita punya kemampuan untuk percaya diri sendiri, itu tuh penting banget. Karena sangat membantu dalam banyak situasi. Salah satunya ketika kita mau bikin keputusan besar dalam kehidupan yang mungkin mengandung resiko. Nah, kalau misalnya kita percaya diri, itu mungkin aja kita bisa lebih jelas dalam mengambil keputusan tersebut. Ketika kita melihat contoh orang-orang percaya diri, kita bakal nemuin kalau mereka tuh punya kejelasan dan kepercayaan diri dalam pilihannya. Mereka bisa bangkit lagi ketika menghadapi kesulitan dan lebih konsisten dengan nilai-nilai hidup yang mereka pegang. Selain itu, mereka tuh saling bergantung, yang mencakup ketergantungan yang sehat ya, bukan ketergantungan yang berlebih atau hyper mandiri. Nah, kita bakal ngeliat nih, orang yang percaya diri akan melakukan 4 hal ini tanpa ragu. Yang pertama, mereka tidak terlalu banyak berpikir dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Mereka tuh percaya pada kemampuannya, jadi mereka nggak akan ragu melangkah. Mereka tahu, kalau ngambil keputusan memang bisa menakutkan, tapi mereka akan tetap mengambil keputusan itu tanpa buang waktu dan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Menurut psikolog Dr. Shannon Franklin, tidak ada cara sempurna untuk mengetahui segalanya. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya diri tidak ingin lumpuh oleh keraguan. Terus, hal kedua yang akan dilakukan orang percaya diri tanpa ragu itu adalah selalu belajar dari kesalahan. Orang percaya diri walaupun ngambil keputusannya itu dengan teguh, tapi enggak menutup kemungkinan dia bisa aja gagal. Bisa aja salah. Orang percaya diri sama kok kayak orang lain. Mereka juga pernah melakukan kesalahan, tapi mereka menanggapinya dengan cara yang berbeda. Orang yang percaya diri tidak memandang kegagalan atau kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan, tapi sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang jadi versi yang lebih baik lagi. Hal ketiga yang akan dilakukan orang percaya diri tanpa ragu adalah dia bisa tetap melangkah meskipun dalam ketidakpastian. Ini tuh sangat penting. Percaya pada diri sendiri tidak selalu berarti yakin tentang segala hal, tapi bisakah kita benar-benar yakin tentang apapun itu? Intinya, orang-orang yang percaya diri membutuhkan kepercayaan pada kemampuannya untuk menanggapi kejadian tidak terduga dan beradaptasi ketika hasilnya nggak sesuai harapan. Orang yang percaya diri itu sadar kalau nggak semua hal bisa mereka kontrol. Mereka nyaman dengan proses yang dinamis dan tidak mudah panik ketika skenario berubah dari apa yang dibayangkan. Dan yang terakhir, hal keempat yang akan dilakukan orang percaya diri tanpa ragu adalah mereka tidak defensif ketika menerima kritikan. Mereka akan tetap mendengarkan komentar yang membangun, tapi mereka tidak akan membiarkan komentar itu menentukan nilai dirinya. Mereka bisa menilai validitas komentar tanpa mengurangi kepercayaan diri mereka. Dan untuk informasi tambahan, menilai validitas komentar berarti kemampuan untuk menganalisis dan menentukan apakah pendapat itu, tanggapan itu, atau kritik itu benar-benar akurat, logis, dan relevan dengan fakta atau topik yang lagi dibahas atau enggak. Itu dia pendengar, 4 hal yang akan dilakukan oleh orang percaya diri tanpa ragu.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Ah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

You pendengar masih di trending topic morning di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang aku mau bagiin bagi orang-orang yang bisa nyaman tanpa handphone. Nah, ciri-ciri kepribadiannya itu seperti apa? Karena kita tahu di zaman digital kayak sekarang, ponsel atau handphone itu menjadi salah satu barang yang penting banget yang sulit buat dilepaskan oleh banyak orang. Keberadaannya itu memang sangat penting, sepenting itu buat tetap terhubung dengan orang-orang yang tinggal jauh, tetap terhubung dengan dunia media sosial. Tapi sayangnya, seringkali handphone justru bikin orang putus hubungan dengan orang-orang terdekat, ya karena terlalu terpaku memainkannya. Jadi kalian tahu dong, pasti ada istilah handphone kalau disalahgunakan maka akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, kehadiran handphone seringkali merampas sosialisasi secara langsung. Oleh karena itu, di zaman kayak sekarang, dikit banget orang yang bisa melepaskan ponsel mereka. Atau enggak minimal ketinggalan handphone tuh enggak panik, kayak ya udahlah, enggak apa-apa ketinggalan. Ke pasar enggak bawa handphone tuh, ya udahlah enggak apa-apa, ngapain ke pasar bawa handphone misalnya. Atau nge-gym bawa handphone. Aku suka ngelihat orang nge-gym bawa handphone kemana-mana, tapi nggak dipakai buat video atau pakai apa, jadi cuma ditaruh doang gitu. Jadi kan terkesan kayak, oh mungkin dia nunggu panggilan penting atau segala macam. Cuman kayak ngerasa sampai segitunya ya orang teh nggak bisa lepas dari handphone, atau mungkin bawa handphone ke bilik mandi. Nah, bener-bener sampai segitunya gitu nggak bisa lepas dari handphone. Atau misalnya kalau handphonenya ketinggalan di rumah, kita tuh langsung bete gitu. Nah, seseorang yang bisa melepaskan ponsel dan tetap bahagia itu tuh bisa mengungkapkan beberapa kualitas langka tentang diri mereka. Ya, jangankan kualitasnya, orang dengan dia melepas handphone tetap happy aja itu udah langka banget gak sih? Oke, ini dia 4 ciri kepribadian orang yang nyaman tanpa handphone. Orang yang nyaman tanpa handphone itu adalah orang yang ramah dan mudah bergaul. Orang yang sering mengalami kecemasan ketika berinteraksi dengan banyak orang sering bilang gak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Alhasil mereka selalu megang handphone supaya memiliki kesan sibuk tanpa kelihatan canggung. Sebaliknya, orang yang bisa melepaskan dirinya dari ponsel, mereka tuh bakal fokus pada percakapan. Dan hal ini juga menunjukkan kalau mereka tuh sosok yang ramah dan mudah bergaul, soalnya mengutamakan percakapan secara langsung daripada daring. Terus, orangnya juga katanya mandiri karena dia tidak mengandalkan ponselnya di tengah pesta misalnya, atau tidak mengandalkan ponselnya sebagai penyelamat dikala obrolan sepi. Mereka akan menikmati momen yang ada dengan ngobrol atau ngelakuin apapun yang mereka pengen tanpa ngerasa tertekan secara sosial buat nyesuaiin diri. Kemandirian ini juga tercermin dalam aspek hidup lainnya. Mereka tuh tahu cara menciptakan kenyamanan buat dirinya sendiri dan mampu keluar dari situasi sosial yang penuh tekanan. Selanjutnya, ciri kepribadian orang yang nyaman tanpa handphone juga dikaitkan dengan percaya diri yang tinggi. Kita tahu ya, media sosial bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan mental bagi seseorang. Contohnya, bisa menimbulkan rasa tidak aman akibat selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ini juga cenderung membuat mereka tidak bahagia dan ragu untuk terhubung dengan orang lain. Mengingat situasi sosial sebenarnya itu sudah cukup membuat stres tanpa ponsel, mereka tidak membutuhkan untuk terus bermain ponsel dan melihat standar dari dunia daring. Orang yang bisa terlepas dari ponselnya adalah orang yang percaya diri dan mampu menjalin hubungan dan interaksi tatap muka dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada tekanan dari ponsel sehingga mereka lebih mudah untuk membangun hubungan dengan orang di sekitarnya. Dan ciri terakhir orang yang nyaman tanpa handphone itu adalah orang yang menghargai privasi. Ketika seseorang meninggalkan ponselnya, itu berarti mereka tidak memberitahu orang lain tentang kehidupan pribadinya dan menjadi waktu untuk dirinya sendiri. Ketika mereka tidak terus-menerus update di media sosialnya, hal ini tuh artinya mereka menjaga rahasia tentang dirinya. Mereka nggak membiarkan semua orang tahu interaksi dia dan nggak ngerasa perlu setiap momen kehidupan tuh harus dilihat oleh orang lain. Mereka milih apa yang orang lain ketahui tentang mereka. Lalu mereka juga menghargai privasi orang lain dan membiarkan mereka buat bikin pilihannya sendiri tanpa terlalu ikut campur. Itu dia pendengar, ciri kepribadian orang yang nyaman tanpa
ciri kepribadian orang yang nyaman tanpa handphone, yaitu sosok yang ramah dan mudah bergaul, mandiri, percaya diri, dan menghargai privasi.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai 11 ya. Bye-bye, selamat beraktivitas semuanya di akhir bulan Juni. Besok sudah bulan Juli lagi. Dah semuanya.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan Bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan Kenali Musuhmu. Firman Tuhan diambil berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Seringkali orang Kristen terjatuh pada 2 titik ekstrim perihal peperangan rohani. Di satu sisi ada orang Kristen yang terlalu memandang enteng atau underestimate keberadaan si jahat dalam kehidupannya. Padahal jelas-jelas Alkitab mengatakan si iblis itu eksis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 menasihati kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebaliknya, di sisi yang lain ada orang Kristen yang terlalu bersikap ketakutan tidak berdaya atau overestimate. Padahal dikatakan sengat si iblis sudah patahkan dan dikalahkan oleh Kristus melalui karya salib, yaitu melalui kematian dan juga kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 tegas berkata, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Untuk mempelajari lebih jauh tentang hal ini, marilah melalui perikop Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan belajar dari kisah Ananias dan Safira sehingga kita semakin waspada dan mengenali siapa musuh kita. Yang pertama, musuh kita adalah iblis, bapa segala dusta. Peristiwa tragis yang menimpa Ananias dan Safira ini terjadi justru di saat kehidupan jemaat baru saja mengalami kebangunan rohani setelah hari Pentakosta. Hal ini sungguh mengingatkan kita bahwa musuh kita yaitu si iblis bekerja begitu giatnya di saat di mana Roh Allah juga sedang berkarya di tengah umatnya. Si iblis berusaha menguasai hati pasangan ini untuk melakukan tindakan kebohongan dan membuat Rasul Petrus menegur dengan keras kepada kedua pasangan ini. Pertama, teguran ditujukan kepada sang suami. Ayat yang ketiga, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Dan selanjutnya juga kepada sang istri Safira. Ayat yang ke-9, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Alkitab dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa musuh kita si iblis itu pada hakikatnya adalah bapa segala pendusta. Tujuannya adalah untuk menjadikan manusia juga pendusta.
Hal ini tentunya akan menghancurkan dan pada akhirnya akan membunuh setiap manusia. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh karena itu, marilah kita mengambil sikap untuk senantiasa waspada terhadap keberadaan si jahat ini. Kiranya kita tidak jatuh pada titik ekstrim yang terlalu underestimate ataupun juga terlalu overestimate. Namun kiranya kita memiliki sikap hati yang terus terhubung dengan Kristus. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Billy Graham. Hidup kekristenan itu bukanlah taman bermain atau playground, tetapi sebuah medan pertempuran atau battlefield. Yang kedua, musuh selanjutnya adalah diri kita sendiri, tergoda untuk berdusta. Selanjutnya adalah kita juga perlu memahami bahwa diri kita sebagai bagian yang berkontribusi pada kejatuhan juga. Tentu saja Ananias dan Safira memiliki pilihan untuk mau tergoda atau tidak terhadap godaan si jahat, untuk berkata jujur dalam hal memberikan persembahannya. Namun dicatat bahwa kejatuhan mereka sesungguhnya sudah merupakan bagian dari apa yang mereka sudah rencanakan. Itu artinya mereka memang berniat untuk melakukannya. Hal ini dikatakan oleh Petrus kepada mereka ayat yang keempat bagian B. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Hati manusia memang licik dan menjadi sumber dari segala buah perbuatan yang jahat. Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan betul kejadiannya adalah Tuhan sendiri yang memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Tuhan memutuskan nyawa mereka. Rebahlah Ananias di ayat yang ke-5, dan rebahlah Safira perempuan itu di ayat yang ke-10. Pada hakikatnya peristiwa ini juga menjadi salah satu konfirmasi janji Yesus akan turunnya Roh Kudus. Di tengah gerejanya adalah nyata, terbukti dengan tegasnya penghukuman bagi mereka yang melawan Allah. Sebab dituliskan Roh Kudus bukan sekedar kuasa manusia, tapi adalah pribadi Allah sendiri. Makanya Petrus menegur keras, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kekudusan hati kita untuk senantiasa tulus dan murni dalam hal melayani Tuhan dan mempersembahkan apa yang terbaik kepadanya. Bukan demi dihormati manusia ataupun dipuji-puji sesama, tetapi semuanya harus demi hormat dan kemuliaan Allah Tritunggal saja. Hal ini tentu akan mendatangkan perkenanan Allah dan bukan sebaliknya hukuman Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Roh Allah yang telah turun dari hari Pentakosta itu menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi ketiga Allah Tritunggal yang tidak bisa didustai oleh manusia. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apakah Anda selama ini terlalu bersikap underestimate atau overestimate perihal peperangan rohani? Sharingkanlah. Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Bagaimana cara Anda menjaga hati dan tetap waspada terhadap musuh, baik kepada si jahat maupun kepada diri Anda sendiri atau hati yang licik? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita mentaati firman-Nya untuk selalu bersikap waspada terhadap segala tipu daya si jahat yang selalu menggoda dan berupaya menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi setiap kita untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi. Pada dasarnya kita membutuhkan kasih karunia dan kuat kuasa yang daripada Tuhan.
yang membuat kita bisa berdiri teguh, tegap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 刷拉伊达美声电台清歌妙曲节目啊，来个电话啦。你好。
1: Hello。
0: 哦，陈，哎，阿浩，
1: 就是，
0: 差点又陈正强。嗯嗯，你好。
1: 咱什么是应该什么跟怎么个呀？
0: 嗯，
1: 希望你什么 request 夜言话好。
0: 哦，夜言话好。
1: Bye。Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang senang bertugas, seru pertama dan lausa.
0: Oh, terima
1: kasih. Sehat selalu dan selamat mendengarkan.
0: Ya, sama-sama ya. Bye.
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih

0: 个电话。你好，
1: 夕阳吉兰花。
0: 哎呀，aduh saya langsung rasa segar.
1: Segar ya.
0: Ada gulanya.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik.
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Sehat. Udah mamam.
0: Udah mam. Udah.
1: Okay. Iya, Ci Lan Fang mau lagu Shen Shen de Huai Nian.
0: Ah, Shen Shen de Huai Nian.
1: Ya, buat Ci Lan Fang sehat selalu. Terus buat Pak Hao, Bu Betty, Bu Miming, Ibu Feli, Pak Victor, Bu Yana, Bu Herlina, Tante Gloria, Tante Yosef, Dr. Herman, Pak Benny, Bu Nani, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Pak Suyono, buat semua-semua aja. Ya, salam sehat, salam bahagia.
0: Hata.
1: Ya, oke, okay,
0: yuk. Bye, sih sih ah, Ibu Benny, sih sih. 深深的怀念，点播的歌曲一起欣赏。啊，再来一位罗康，罗康一首《吻别》啊，要送给陈福英、郭明良、樊夫先生、Oh My God、Maria May、Govitor、Basun Jaya、Deborah、Triyanti。Dan kawan-kawan lainnya dari Cirebon, Lokang, sisi Lokang. Cara Ikoi minta lagunya itu, Wo zenme ku le. Lagu ini ya dikirim buat Ahin Cibada. Juga semuanya pendengar Radio Suara Indah. Sisi ya. Sisi Ikoi.

往事三干杯罗斯峰的吧，哦，罗斯峰的歌曲。谢谢，谢谢水仙啊。

0: kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus sudahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya, sampai jam 7 malam nanti. Teman-teman, mohon maaf banget ya, untuk hari ini requestannya cuma dibuka sampai jam 5 aja. Teman yang baru mengirimkan requestannya, terus sudah nungguin nih, tapi kok gak dibaca-bacain sih Grace? Ya, hari ini cuma buka requestannya sampai jam 5 aja guys, maaf ya. Jadi sisanya dari jam 5 sampai jam 7 lagunya pasrah aja ya, lagu pilihan Grace pokoknya. Oke, hari ini tadi udah review drama, sekarang aku mau bagian berita ya. Kita mulai dari berita tentang duta pariwisata. Ada grup Rizin yang terdiri dari Woni, Minami, Zena, Mei, sama Liv yang resmi terpilih menjadi duta pariwisata untuk wilayah kota Gyeongju di Korea Selatan. Jadi pengumuman dari penunjukan resmi ini disampaikan oleh pihak pemerintah kota di tanggal 29 Juni lalu ya. Nah, sebelumnya girl group idol tersebut juga ditunjuk sebagai duta untuk wilayah kota Goje dan kota Suwon secara berturut-turut. Gyeongju itu memilih Rizin karena salah satu anggotanya itu Zena yang merupakan gadis asli yang lahir di kota bersejarah tersebut. Zena berhasil memikat hati para penggemar ketika dia berbicara menggunakan dialek lokal di saluran YouTube milik Woni. Nah, berkat pesona budayanya, budaya lokal yang ditunjukkannya itu, kini Zena mendapatkan julukan sayang sebagai putri sila dari publik. Acara seremoni peresmian gelar duta pariwisata baru ini akan segera dijadwalkan secara khusus dalam waktu dekat. Terus kalau berita terkait Rizinnya sendiri, mereka tuh lagi siap-siap untuk merilis lagu berjudul Pretty Girls di tanggal 8 Juli nanti dirilisnya.

Oke, kita ke jadwal. Ada ID Entity yang bersiap untuk mendebutkan unit ketiga yang dikasih nama It's Not Over. Tahun lalu, Modals itu mengumumkan kalau boy group pendatang baru ID Entity terdiri dari 3 unit ya. Ada Unformed, kemudian Yes We Are, dan terakhir It's Not Over. Unformed itu debut di bulan Agustus tahun lalu, disusul dengan Yes We Are di bulan Januari. Nah, tanggal 29 Juni kemarin, ID Entity mengungkapkan video teaser untuk It's Not Over 2024, sekaligus memperkenalkan 5 anggota baru. ID Entity juga mengungkapkan bahwa It's Not Over akan merilis sesuatu, tapi belum tahu apa. Pokoknya nanti bakal dirilis tanggal 13 Juli, katanya gitu. Jadi kita tunggu aja ya, sampai 13 Juli nanti. Oke, okay. Terus berikutnya ada Yoonho TVXQ yang akan kembali dengan album single perdana berjudul Time's Ticking di tanggal 20 Juli. Hyolyn juga dipastikan akan comeback di bulan Juli nanti dengan merilis mini album keempatnya yang menjadi mini album pertama sang solois setelah sekitar 4 tahun ya, dia belum comeback-comeback lagi. 22 Juli ya. Terus berikutnya ada penyanyi Solomon Ho yang saat ini juga lagi menyelesaikan tahap akhir persiapan project barunya. Kemudian ada grup Nouse yang dipastikan akan kembali dengan karya baru di bulan Agustus nanti. Grup yang beranggotakan Hyun Bin, Yoon Yeon Woo, Jin Hyuk, sama Siyun sebelumnya itu berganti nama dari Nowadays jadi Nouse tahun lalu sebagai awal baru perjalanan karir mereka. Mini album perdana mereka, Ignition, sukses mencatat penjualan lebih dari 150 ribu kopi pada minggu pertama perilisannya. Nah, di tahun 2026, Nouse juga merilis mini album Jepang pertama mereka dan menunjukkan kemampuan bermusik lewat sejumlah lagu digital ciptaan para member. Contohnya, kayak Our Beginning, itu dibuat sama Hyun Bin, kemudian Save Me, Siyun, dan Rose, Jin Hyuk ya. Nah, menjelang comeback, Nouse merilis trailer konten original Do It Now di channel YouTube resmi mereka. Serial tersebut menampilkan keseharian para member dengan berbagai misi seru dan permainan yang menunjukkan chemistry mereka. Episode pertamanya akan tayang, sudah tayang sih harusnya, sudah tayang di tanggal 26 Juni kemarin ya.

Oke, berikutnya The Starship Entertainment yang akan segera mendebutkan boy group baru bernama AN. Boy group baru beranggotakan

7 orang yang akan mereka produksi bersama dengan perusahaan hiburan Jepang Amuse. AYEN ini terdiri dari 6 anggota yang tampil di debut Splen Survival Show yang melahirkan boy group Starship Entertainment yang lalu, yaitu IDIT. Dan anggota baru juga ada Haruto yang bergabung dengan mantan kontestan debut Splen Jiyoung, Bo Min, Kyu Hyun, Haru, Junso, sama Kaira. AYEN akan melakukan debut dengan EP pertama mereka, A New Era of Now, di tanggal 5 Agustus nanti ya. Oke, terus ada Kiss of Life yang dikonfirmasi lagi mempersiapkan comeback mereka dengan rencana perilisan di bulan Agustus.

0: make you wonder.
1: Apa yang akan kau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

Berita berikutnya, ada Junkyu Treasure yang untuk sementara waktu akan menghentikan aktivitas agar dapat lebih fokus pada kesehatannya. Treasure baru-baru ini telah merampungkan promosi untuk album mini, New Wave. Junkyu tetap melakukan partisipasi dalam aktivitas grup meskipun terasa sakit.

Terus satu lagi nih, ada yang mau ngadain fan meeting, walaupun agak gemes ya. Tapi ya udah, pilihan hidup sih ya. T.O.P, mantan anggota dari Big Bang, akan menggelar tour fan meeting pertamanya Top Press Studio 2026 di Asia. Jadi untuk acara ini, T.O.P berencana mengunjungi berbagai kota di Asia untuk bertemu dengan lebih banyak penggemar global. Detail tentang jadwal konser, tempat, dan juga tanggal pemesanan tiket akan dirilis secara bertahap melalui media sosial resmi di masa mendatang. Jadi kita tunggu aja ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

guys, ada update nih dari SBS GOD Jan Summer 2026 yang sudah ngumumin line up kedua. Ada siapa aja? Ada 10NCT, Ball Palgang, kemudian Stray Kids, Kiss of Life, Baby Monster, Isna, Kickflip, dan juga Evan. SBS GOD Jan Summer 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus di Kintu.

Byun Woo Suk ini dipastikan akan hadir sebagai presenter dalam ajang KM Chart Awards 2026 yang digelar pada tanggal 25 Juli di Seoul. Nah, sekarang ini Byun Woo Suk itu lagi menjalani proses syuting untuk serial Solo Leveling produksi Netflix, sambil dia juga lagi siap-siap untuk tour fan meeting Asianya. Nah, sebelumnya aktor Kang Tae-o dan aktris Won Ji-an juga sudah diumumkan sebagai pemandu acara ya, yang akan memandu jalannya seremoni. Terus ada berita dari acara reality show TVN yaitu Gugi Dong Friends yang akan berlanjut ke season yang kedua. Jadi Gugi Dong Friends ini mengangkat kisah orang-orang dewasa yang menikmati hidup mandiri tapi tetap merindukan kehangatan hubungan sosial. Nah, program ini menghadirkan konsep unik bertajuk Dong Sachin atau teman serumah, di mana para peserta tinggal bersama dan menjalani kehidupan sehari-hari layaknya teman dekat gitu. Season yang pertama dibintangi sederet selebritas termasuk ada Jang Do-yeon, Idahi, Choi Daniel, kemudian Jang Geun-suk, An Jae-hyun, sama Kyung Soo-jin. Acara ini menghadirkan hiburan yang terasa kayak sitkom, sekaligus menawarkan perspektif baru tentang tren rumah tangga modern yang disebut sebagai 1.5-person household. Ini tuh gaya hidup yang berada di antara hidup sendiri dan hidup bersama dengan keluarga. Nah, menurut laporan dari Joy News 24, Gugi Dong Friends berhasil meraih sekitar 560 juta tayangan digital di berbagai platform, termasuk YouTube dan juga Instagram. Acara ini juga menempati peringkat pertama di antara seluruh program variety terbaru dari TVN yang berakhir tahun ini, serta menduduki posisi kedua dalam peringkat popularitas program non-drama. Aku belum pernah nonton sih Gugi Dong Friends ini tuh ya, cuman kayaknya agak mirip sama salah satu variety show yang pernah aku tonton kayak udah lama banget. Bentar ya, itu tuh yang ada sih. Aduh, lupa lagi, bentar ya. Apa ya judulnya ya? Yang ada So Kang Jun, So Kang Jun variety show. Yang ada Jackson Wang juga loh, ingat enggak? Bentar ya guys, aku anaknya penasaran. Roommate. Itu kan Roommate juga, maksudnya si aktor-aktor idol-idol dan aktris-aktris ini tuh kayak tinggal di satu villa bareng-bareng gitu. Tapi mereka tetap menjalani proses syuting untuk program lain, atau mereka ada kegiatan lain pun mereka tetap melakukan kegiatan mereka masing-masing gitu. Bahkan ada yang si petinju yang cewek itu tetap trending, terus nanti udahnya pulang ke rumah untuk istirahat gitu, dan kayak disiapin makan malamnya segala macam gitu. Itu juga seru. Nah, cuman aku nggak tahu mirip nggak ya dengan si Gugi Dong Friends ini gitu, karena aku belum pernah nonton yang Gugi Dong Friends gitu guys. Oke, terus berikutnya ada Ihyori sama Kang Min Kyung dari Davichi yang fix akan menjadi MC special untuk acara variety show KBS to Happy Together Glad We Are Not Alone yang akan tayang perdana tanggal 10 Juli. Ini juga Happy Together ini adalah salah satu acara yang legend gitu guys ya. Kalau misalnya kalian nontonin variety show Korea dari awal, mungkin yang paling aku inget ya, karena pertama kali aku terjun ke dunia perkoreaan ini tuh karena ini variety show bukan Running Man sebelumnya, Yoo Jae-suk, terus ada si Daesung, terus ada Ihyori juga. Apa ya, bentar ya, anaknya penasaran dan gak tenang gitu kalau gak ketemu tuh. Family Outing. Aku pertama kali nonton dan terjun ke perkoreaan itu dari Family Outing, udah gitu aku nontonin Running Man dari episode yang pertama, guys ya. Aduh, itu seru banget sih. Masih zaman yang di mall malam-malam itu loh. Ingat nggak kalau misalnya kalian mencari gitu ataupun pernah nonton yang di mall malam-malam, terus mereka main kayak hide and seek. Terus nanti yang kalah kayak ada missionnya lagi, mereka nggak bisa langsung pulang, harus ngapain gitu. Nah, terus salah satunya lagi yang lain adalah Happy Together ini. Tapi memang konsepnya itu Happy Together kan lebih ke ngobrol ya gitu. Ngobrol santai bareng sama entah itu idol, entah itu aktor. Dan sekalian sih merekanya pun juga promosi album barunya kah, atau drama barunya, atau film barunya gitu loh. Nah, terus mereka ngobrol, terus konsepnya itu sauna gitu seingat aku. Jadi mereka kayak pakai
topi yang dari handuk itu loh gitu, terus pakai kimono gitu konsepnya, dan seru obrolannya tuh kadang suka yang ceritain inside jokes gitu loh yang mungkin kita nggak tahu karena kan ya kita juga nggak ada di circle mereka ya. Contohnya aja waktu itu Big Bang gitu, mereka kayak ngobrolin habit-habit lucu-lucuannya mereka tuh seperti apa, dan itu seru banget guys gitu, Happy Together ini. Jadi kayak ini tuh acara legend banget ya, yang mungkin nanti mau kalian tonton 10 Juli ya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Okay, sekarang kita ke berita movie dan drama. Ada film thriller terbaru berjudul Assassins yang akan tayang di bioskop pada liburan cosok tahun ini. Dan film ini tuh akan menampilkan bintang-bintang ternama. Ada Yoo Hae-jin, Park Hae-il, sama Lee Min-ho, ada si Kim Tan. Film ini terinspirasi dari insiden penembakan ibu negara yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1974 dan menyajikan pencarian kebenaran di balik peristiwa tersebut. Jadi, Assassins ini mengambil latar setelah penembakan yang disiarkan secara langsung di seluruh negara pada hari pembebasan, mengeksplorasi kecurigaan dan kemungkinan kekuatan di balik insiden tersebut. Nah, film ini menjadi film fitur pertama yang mengangkat tema kejadian tersebut dan disutradarai oleh Hur Jin-ho yang dikenal lewat karya-karya kayak The Last Princess, Forbidden Dream, nonton sih, Cholgu. Jadi karakter Cholgu ini adalah seorang detektif yang bertanggung jawab atas keamanan di lokasi kejadian. Yoo Hae-jin kemarin itu sempat menarik perhatian di film terakhirnya dia ya, The King's Warden, dan bagus banget guys actingnya dia, sungguh ya ampun, itu udah pernah di review juga ya. Kalau misalnya kalian bisa nonton, nontonlah. Tapi aku nggak tahu sih sekarang nonton di mana ya. Kemarin kan terakhir ada di bioskop tuh The King's, asli sebagus itu guys. Itu film sejarah, terus kayak semua dapat gitu. Intrik perpolitikannya dapat, terus gemes-gemesnya dapat, komedinya dapat, nangisnya juga dapat, beneran deh, seru banget, kalian harus nonton itu. Oke, okay, terus ada Park Hae-il yang berperan sebagai Jae-hwan. Dia seorang editor koran veteran yang berjuang mencari kebenaran meskipun menghadapi tekanan dari luar. Dia akan berperan sebagai sosok jurnalis yang didorong oleh tanggung jawab profesional dan wawasan tajam saat mendekati inti kasus tersebut. Terus ada Lee Min-ho yang berperan sebagai Yong-il, seorang reporter pemula yang meliput insiden tersebut dan terus menyelidiki dengan resiko pribadi besar untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Nah, filmnya diproduksi oleh Hive Media Corp yang juga dikenal dengan produksi film 12 of the Day sama satu lagi The Man Standing Next. Tim produksi Assassins juga melibatkan sinematografer Lee Mo-ge dan direktur pencahayaan Lee Sung-hwan dari film 12 of the Day, serta perancang produksi Kim Byung-han dan supervisor FVX Jung Jae-hoon. Jadi kayak dengan list tersebut ya, ini tuh jadi salah satu film yang juga dinantikan gitu. Kita tunggu aja nanti ya di liburan cusok. Oke, terus berikutnya ada film misteri terbaru, Auspicious Day. Ini resmi memulai proses syuting. Tim produksi juga sudah merilis foto pembacaan naskah di tanggal 29 Juni lalu ya. Nah, filmnya ini mengisahkan ada Woo Jin yang diperankan sama An Jae-hong, seorang pengacara yang hendak pindah ke rumah baru pada hari yang dianggap paling membawa keberuntungan. Tapi rencananya berubah ketika seorang dukun bernama Tae-ju yang diperankan oleh Byun Yo-han mengatakan bahwa istrinya, yaitu Hyeon, ini diperankan sama Hyun Kyung, harus dirasuki roh setelah mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Byun Yo-han akan berperan sebagai Tae-ju, seorang dukun berbakat yang merupakan murid dari medium spiritual terkenal. Sementara itu ada An Jae-hong berperan sebagai Woo Jin yang cuma percaya pada logika dan berusaha mencari penjelasan rasional di tengah berbagai kejadian misterius. Han Yun Kyung ini akan berperan sebagai Hyeon, sosok yang menjadi pusat misteri setelah mengalami fenomena ganjil. Jadi ya mungkin karena mau ini ya, apa lagi musim panas, jadi cukup banyak film-film atau drama-drama yang dirilis dengan genre horror. Reasonnya apa? Supaya kita lebih dingin. Aku gak tahu sih ya, tapi apakah benar atau enggak gitu, apa itu cuman perasaan doang. Cuman gitu habitnya Korea tuh, kalau misalnya lagi musim panas terus

mereka akan cenderung merilis film-film dengan genrenya tuh horror gitu. Alasannya itu biar lebih dingin aja. Gak tau sih tapi bener atau enggak ya. Kita ke berita berikutnya ya. Ada tim produksi drama baru dari JTBC yaitu Rediscovery of Love yang mengumumkan bahwa proses syuting drama tersebut untuk sementara dihentikan selama 1 bulan. Kenapa? Untuk merevisi naskah. Jadi, Rediscovery of Love ini mengisahkan pasangan yang telah bercerai namun kembali dipertemukan ketika mereka tinggal di sebuah share house dan bekerja di hotel yang sama. Situasi tersebut bikin keduanya perlahan menemukan kembali perasaan dan memahami satu sama lain. Mungkin kayaknya ini ya dari sampai sini gitu. Sinopsisnya agak mirip kayak dramanya Song Ji Hyo bareng sama kokonya Kim Tan. Apa ya judulnya? Song Ji Hyo. Bentar ya. Lupa. Emergency Couple. Mirip-mirip gitu loh, jadi mereka pasangan yang udah bercerai, terus karena mereka sama-sama kerja di rumah sakit yang sama, terus udah gitu di bagian IGD juga, jadi akhirnya kayak mulai saling memahami lagi satu sama lain gitu. Mungkin ada yang sebelumnya ketika lagi jadi suami istri, gak mau ngungkapin karena takut nyusahin dan lain sebagainya, akhirnya jadi ketahuan gitu. Seru banget lah. Mungkin kayaknya agak mirip ya. Jadi drama ini sebelumnya diumumkan akan tayang di semester kedua tahun ini dan dibintangi oleh Kim So Yeon, Kim Ji-suk, Yoon Hyun-min, sama Hwang Woo-seul-hye. Kim So-yeon akan berperan sebagai Jang Ha-kyung, seorang karyawan kontrak di VIP Club Lounge, sebuah hotel, sementara Kim Ji-suk berperan sebagai Lee Dong-jin, mantan suami Ha-kyung, yang sekarang menjabat sebagai wakil manajer pemasaran di lounge yang sama. Dan di sisi lain, ada Yoon Hyun-min yang berperan sebagai Park Mu-hyuk, kepala tim VIP Club Lounge yang belum bisa melupakan Ha-kyung setelah pertemuan mereka 9 tahun yang lalu. Terus ada Hwang Woo-seul-hye yang akan berperan sebagai Oh Yoo-mi, mantan senior sekaligus sahabat dari Ha-kyung. Ya walaupun

Oke, berita berikutnya ada aktor Lee Jun yang dikonfirmasi membintangi drama aksi investigasi The Tex Reaper, adaptasi dari web novel dan webtoon populer ya. Drama ini mengisahkan Shin Jae-hyun, petugas pajak yang memiliki kemampuan untuk melihat jumlah pajak yang disembunyikan seseorang. Wow, menarik dramanya. Dengan kemampuan tersebut, dia membongkar kasus korupsi yang melibatkan konglomerat, politisi, sampai ke pejabat pajak. Nah, Lee Jun akan beradu akting dengan Kang Hee-gu, Jang Jae-ho, sama Min Sung-wook. Sementara itu, dramanya disutradarai oleh Kim Jae-hoon, yang sebelumnya menjadi co-director untuk serial Netflix Trigger. The Tex Reaper dijadwalkan tayang melalui platform drama pendek global di semester kedua tahun ini. Ya, kita tunggu aja. Ini menarik loh, premisnya karena beda gitu loh guys. Tentang orang yang bisa ngelihat penggelapan pajak, kan menarik ya. Oke, terus berikutnya drama SBS Mendatang Flex X Corp season yang kedua dijadwalkan tayang bentar lagi nih, 7 Agustus 2026. Jadi Flex X Corp season yang kedua ini mengikuti kisah detektif Chaebol generasi ketiga Jin Isu yang masih diperankan oleh An Bo-hyun, yang menggunakan kekayaan dan koneksinya kayak cheat code dan lain-lain lah ya. Dan diceritain dia tuh akan berpartner dengan detektif veteran Jo Hyeran diperankan oleh Jung Eun Jae ketika mereka bekerja sama untuk menangkap para penjahat yang semakin licik. Pembacaan naskah sudah dilakukan. Terus kalau di season yang kedua ini, poin penting yang menarik adalah chemistry antara An Bo-hyun yang telah menyelesaikan pelatihan akademi kepolisian dan menjadi detektif bareng-bareng sama Jung Eun Jae yang bergabung sebagai ketua tim baru unit kejahatan kekerasan satu di kantor polisi Kang Ha. Jadi kan sebelumnya tuh di Flex X Corp season yang pertama tuh si An Bo-hyun ya, si karakter An Bo-hyun ya, tadi yang berperan sebagai Jin Isu, itu tuh masih belum jadi detektif beneran gitu. Jadi kayak dia ditempatkan sebagai detektif karena ada satu dan lain hal gitu reasonnya, jadi kayak cuman gimmick doang lah gitu. Nah akhirnya dia sekolah yang bener sebagai detektif, dan sekarang di season yang kedua ceritanya udah lulus nih gitu. Para pemeran asli lainnya ada Kang Sang-jun, Kim Shin-bi, Jung Ga-hee, sama Kim Yong-su akan melengkapi ensemble yang sempurna dengan kerja sama tim yang lebih kuat dan pengalaman yang lebih solid juga gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang mau nonton season yang kedua ini, kelihatannya sih gak masalah ya kalau kalian langsung nonton season yang kedua kelihatannya, karena pastinya kan ceritanya juga akan berbeda. Cuman bakalan lebih oke kalau kalian nonton dulu dari season yang pertama supaya tahu sejarahnya lah, kayak istilahnya tuh seperti apa gitu mereka tuh gitu ya. Oke, terus ada Gong Seung-yeon yang diumumkan sebagai pemeran wanita utama dalam K-drama terbaru berjudul A Casual Lie yang akan beradu akting dengan Lee Jun-hyuk. Jadi drama ini merupakan bagian dari dua drama yang saling berhubungan yang juga mencakup Aesop's Romance yang dibintangi oleh Lee Jong-suk. Keduanya menceritakan kisah dua sepupu dengan latar belakang yang berbeda, dan pengumuman ini juga disambut langsung nih sama antusias dari para penggemar. Kenapa? Karena terakhir Gong Seung-yeon waktu tampil di Perfect Crown itu tuh pecah banget dia sebagai ratu ya. Wah, itu aktingnya wah banget sungguh. Aku aja pas nonton tuh dia sungguh mimik-mimik mukanya tuh bagus banget dan dapet banget. Dia jadi ratu yang terkesan di awal tuh jahat, tapi kita bisa melihat sisi anggunnya dia gitu loh. Wah pokoknya perfect banget dia di Perfect Crown. Wah, nonton guys Disney Plus. Oke, itu dia berita-berita soal movie dan drama. Kita mau break dulu ya, kita mau dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali.

Okay, masih bersama dengan Grace dalam program Asia Tekil. Lanjutin beritanya ya. Ada Song Hye Kyo yang resmi mengakhiri kerjasamanya dengan United Artists Agency setelah bersama selama 14 tahun. Sampai sekarang masih belum tahu nih guys, apakah mau bikin agency sendiri atau gabung kemana. Kita tunggu aja nanti ya berita berikutnya. Ada ya, Oni Song Hye Kyo by the way, kayak udah lama ya. Terakhirnya di drama apa ya? Song Hye Kyo, ntar ya, penasaran. Song Hye Kyo, oke, aku udah lama gitu loh gak lihat dia comeback. The Glory, enggak ada film horror. Seingat aku Dark Nuns, dia 2025. Terus dia cuma jadi cameo doang di Jenny Make a Wish. Nanti 2026 dia ada Tantara nih, harusnya bentar lagi keluar ya, kita tunggu. Ya, aku ingat yang itu Dark Nuns itu. Oke, terus berikutnya ada berita dari Jang Ki-ha sama Yoon Ga-yi yang resmi dikonfirmasi sedang menjalin hubungan asmara. Jadi pasangan ini pertama kali ketemu di tahun 2023 waktu Jang Ki-ha jadi pembawa acara di salah satu episode SNL Korea season yang keempat, di mana Yoon Ga-yi itu jadi salah satu anggota pemerannya. Jang Ki-ha memulai debutnya sebagai penyanyi di tahun 2003 dan meraih popularitas melalui band Ki-ha and The Face sebelum berkarir solo dan terjun ke dunia acting. Sementara Yoon Ga-yi, berusia 18 tahun lebih muda daripada Jang Ki-ha, itu baru memulai debut actingnya di tahun 2019. Dan yang terbaru dia membintangi drama The Art of Sarah. Dan berita ini tuh sempat menuai kontroversi juga guys. Karena jadi dibandingin gitu loh, waktu Jang Ki-ha sama Ayu kan beda usianya juga lumayan jauh. Tapi ya gimana ya, jodoh kan gak ada yang tahu ya. Oke, terus berikutnya ada komedian Korea Selatan An Yong-mi yang resmi menjadi ibu dari dua anak setelah melahirkan putra keduanya di tanggal 25 Juni di sebuah klinik obstetri dan ginekologi di Seoul. Jadi agensinya Media Lab Seoul itu mengumumkan bahwa ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Suaminya juga telah kembali ke Korea Selatan dan mendampingi selama proses persalinan. Setelah beristirahat dan memulihkan kondisi, An Yong-mi berencana untuk kembali melanjutkan aktivitasnya di dunia hiburan. Dan pasangan ini sebelumnya menyambut kelahiran putra pertama mereka di tahun 2023 dan sekarang kembali berbahagia dengan kehadiran anggota keluarga baru. Selamat, seneng ya, ibu dan anaknya sehat. Oke, itu dia berita-berita untuk hari ini. Kita mau dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

Okay, guys, hari ini aku udah nge-review drama, enggak film, salah. Film dari Song Ji Hyo yang berjudul Home Behind Bars, ya, atau Meeting House. Terus aku juga udah bagiin berita-berita dengan lagu-lagu. Udah deh, sekarang waktunya untuk Grace pamit. Jadi buat teman-teman tadi mungkin yang udah ngirimin requestannya after jam 5, terus kok Grace gak dibacain? Iya, jadi hari ini tuh aku cuma buka requestan sampai jam 5 aja, guys. Sisanya udah pasrah gitu, lagunya aku yang pilihin. Jadi makanya kenapa requestan kalian yang masuk sesudah jam 5 itu gak bisa aku bacain. Mohon maaf banget ya. Nanti request lagi aja di hari Jumat bareng-bareng sama Jensi ya. Okay, terus aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa buat mampir ke Podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Okay. Kalau gitu Grace pamit ya. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan Bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan Kenali Musuhmu. Firman Tuhan diambil berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Seringkali orang Kristen terjatuh pada 2 titik ekstrim perihal peperangan rohani. Di satu sisi ada orang Kristen yang terlalu memandang enteng atau underestimate keberadaan si jahat dalam kehidupannya. Padahal jelas-jelas Alkitab mengatakan si iblis itu eksis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 menasihati kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebaliknya, di sisi yang lain ada orang Kristen yang terlalu bersikap ketakutan tidak berdaya atau overestimate. Padahal dikatakan sengat si iblis sudah patahkan dan dikalahkan oleh Kristus melalui karya salib, yaitu melalui kematian dan juga kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 tegas berkata, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Untuk mempelajari lebih jauh tentang hal ini, marilah melalui perikop Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan belajar dari kisah Ananias dan Safira sehingga kita semakin waspada dan mengenali siapa musuh kita. Yang pertama, musuh kita adalah iblis, bapa segala dusta. Peristiwa tragis yang menimpa Ananias dan Safira ini terjadi justru di saat kehidupan jemaat baru saja mengalami kebangunan rohani setelah hari Pentakosta. Hal ini sungguh mengingatkan kita bahwa musuh kita, yaitu si iblis, bekerja begitu giatnya di saat di mana Roh Allah juga sedang berkarya di tengah umatnya. Si iblis berusaha menguasai hati pasangan ini untuk melakukan tindakan kebohongan dan membuat Rasul Petrus menegur dengan keras kepada kedua pasangan ini. Pertama, teguran ditujukan kepada sang suami. Ayat yang ketiga, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Dan selanjutnya juga kepada sang istri Safira. Ayat yang ke-9, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Alkitab dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa musuh kita si iblis itu pada hakikatnya adalah bapa segala pendusta. Tujuannya adalah untuk menjadikan manusia juga pendusta.
Hal ini tentunya akan menghancurkan dan pada akhirnya akan membunuh setiap manusia. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh karena itu, marilah kita mengambil sikap untuk senantiasa waspada terhadap keberadaan si jahat ini. Kiranya kita tidak jatuh pada titik ekstrim yang terlalu underestimate ataupun juga terlalu overestimate. Namun kiranya kita memiliki sikap hati yang terus terhubung dengan Kristus. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Billy Graham. Hidup kekristenan itu bukanlah taman bermain atau playground, tetapi sebuah medan pertempuran atau battlefield. Yang kedua, musuh selanjutnya adalah diri kita sendiri, tergoda untuk berdusta. Selanjutnya adalah kita juga perlu memahami bahwa diri kita sebagai bagian yang berkontribusi pada kejatuhan juga. Tentu saja Ananias dan Safira memiliki pilihan untuk mau tergoda atau tidak terhadap godaan si jahat, untuk berkata jujur dalam hal memberikan persembahannya. Namun dicatat bahwa kejatuhan mereka sesungguhnya sudah merupakan bagian dari apa yang mereka sudah rencanakan. Itu artinya mereka memang berniat untuk melakukannya. Hal ini dikatakan oleh Petrus kepada mereka ayat yang keempat bagian B. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Hati manusia memang licik dan menjadi sumber dari segala buah perbuatan yang jahat. Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan betul kejadiannya adalah Tuhan sendiri yang memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Tuhan memutuskan nyawa mereka. Rebahlah Ananias di ayat yang ke-5, dan rebahlah Safira perempuan itu di ayat yang ke-10. Pada hakikatnya peristiwa ini juga menjadi salah satu konfirmasi janji Yesus akan turunnya Roh Kudus. Di tengah gerejanya adalah nyata, terbukti dengan tegasnya penghukuman bagi mereka yang melawan Allah. Sebab dituliskan Roh Kudus bukan sekedar kuasa manusia, tapi adalah pribadi Allah sendiri. Makanya Petrus menegur keras, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kekudusan hati kita untuk senantiasa tulus dan murni dalam hal melayani Tuhan dan mempersembahkan apa yang terbaik kepadanya. Bukan demi dihormati manusia ataupun dipuji-puji sesama, tetapi semuanya harus demi hormat dan kemuliaan Allah Tritunggal saja. Hal ini tentu akan mendatangkan perkenanan Allah dan bukan sebaliknya hukuman Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Roh Allah yang telah turun dari hari Pentakosta itu menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi ketiga Allah Tritunggal yang tidak bisa didustai oleh manusia. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apakah Anda selama ini terlalu bersikap underestimate atau overestimate perihal peperangan rohani? Sharingkanlah. Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Bagaimana cara Anda menjaga hati dan tetap waspada terhadap musuh, baik kepada si jahat maupun kepada diri Anda sendiri atau hati yang licik? Akhirilah hidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita mentaati firman-Nya untuk selalu bersikap waspada terhadap segala tipu daya si jahat yang selalu menggoda dan berupaya menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi setiap kita untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi. Pada dasarnya kita membutuhkan kasih karunia dan kuat kuasa yang daripada Tuhan
yang membuat kita bisa berdiri teguh, tegap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Buah lontar kaya akan elektrolit yang bagus untuk mencegah dehidrasi. Buah lontar juga rendah kalori, sehingga cocok untuk dijadikan camilan sehat.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Pisang raja mengandung serat yang cukup tinggi. Selain itu, pisang juga mengandung pektin, jenis serat larut yang mendukung kesehatan usus dan membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Pisang Ambon kaya akan magnesium dan serotonin alami yang membantu mengurangi stres. Kandungan triptofan dan vitamin B6 membantu tubuh memproduksi melatonin untuk tidur yang lebih nyenyak.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat buah anggur. Kandungan gula, selulosa, serta asam organik dalam buah anggur dapat mengobati sembelit. Mengkonsumsi buah anggur sangat baik untuk melindungi tubuh dari gangguan pencernaan. Anggur juga baik untuk menghilangkan asam pada ginjal, sehingga kesehatan ginjal dapat terjaga.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Durian memiliki rasa yang manis, tetapi ternyata durian mengandung zat yang membantu menjaga gula darah agar tetap stabil. Selain itu, durian yang mengandung vitamin B dapat membantu menghilangkan rasa sakit akibat migrain. Durian juga dapat membantu melepaskan stres di dalam tubuh.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya penginjil Fabiola Yostein akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar bisa mengikuti kembali program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan lagi di hari ini, pendengar bisa mengirimkan kepada kami pokok-pokok doa, baik permohonan maupun ucapan syukur. Silakan kirimkan dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi, 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan yang akan saya bawakan, setiap pokok-pokok doa yang masuk akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita dengarkan satu kidung pujian pengantar untuk kita semua yang menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Hari ini kita akan belajar bagaimana memberi persembahan yang terbaik. Karena persembahan yang terbaik itu bukan terutama berbicara tentang ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita membawa uang kita yang berlimpah kepada Tuhan, atau uang yang paling banyak dari kita, tetapi tentang apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi di dalam Roma 12 ayat 1, maka kita melihat bahwa mengapa seringkali ketika kita dalam sebuah ibadah kita merasa bahwa mengapa persembahan itu seringkali kita merasa bahwa persembahan itu biasa-biasa saja. Atau kadangkala ada yang menganggap persembahan itu menjadi sebuah beban. Hal-hal ini bisa terjadi oleh karena apa? Ketika kita datang ke sebuah ibadah, ketika kita melihat dan memandang persembahan itu hanyalah sebuah rutinitas, tanpa pernah kita

Ada lagi alasan mengapa kita sering menjadikan persembahan itu sering terasa biasa. Karena kita belum memahami tujuan sesungguhnya dari kita memberikan persembahan. Banyak sekali dari kita jemaat menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, beribadah tetapi tanpa pernah mengerti apa sesungguhnya persembahan itu. Kalau kita melihat di dalam Imamat, kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7 ayat 21, di situ kita akan menemukan ada begitu banyak tata cara, ada begitu banyak aturan tentang apa yang disebut dengan korban persembahan. Allah sebegitu detailnya memberikan aturan-aturan itu kepada umatnya untuk supaya mereka melakukan itu sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan. Di dalam Imamat 1 ayat pasal 1 ayat, sampai dengan pasal yang ke-7 ayat 21, kita melihat ada bermacam-macam persembahan. Kita akan menemukan bahwa di dalam persembahan-persembahan itu, maka kita melihat ada 3 hal penting yang menarik bagi saya di dalam memberikan persembahan yang dicatat di dalam Perjanjian Lama ini. Pertama adalah korban bakaran. Mengapa mereka memberi persembahan korban bakaran? Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksud dari memberikan persembahan korban bakaran? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Imamat, korban bakaran itu adalah persembahan yang dilakukan dan dipersembahkan oleh umat Tuhan di dalam begitu banyak peraturan untuk supaya apa? Supaya ketika mereka membawa persembahan, mereka itu tidak melakukan dengan sembarangan. Korban persembahan itu adalah korban yang dibawa untuk mereka sampaikan kepada Tuhan melalui para imam. Dan tujuan memberikan korban persembahan ini adalah supaya mereka dapat melakukan dan dapat datang kepada Tuhan untuk membawa setiap persembahan-persembahan mereka sebagai bentuk pengakuan mereka. Bentuk pengakuan mereka ke hadapan Tuhan. Jadi mereka harus membawa persembahan itu dengan cara memberikan atau membawa hewan-hewan terbaik tanpa cacat celah. Mereka harus membawa yang paling baik. Sehingga mereka memberikan itu, kalau mereka memberikan dalam artinya memberikan yang tidak baik, entah kambing atau domba yang mereka bawa yang tidak baik, karena pikir udahlah bawa aja ini. Saudara, itu menimbulkan murka Tuhan. Dalam Imamat dikatakan bahwa persembahan terbaik itu adalah ketika mereka memberikan persembahan itu sebagai bentuk mereka mengakui tentang Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Jadi korban bakaran adalah penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Korban bakaran itu adalah darah dan lemak. Artinya apa? Di dalam tubuh manusia ada darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Ada lemak yang ada melengkapi di dalamnya. Dan kalau darah itu sudah tidak lagi mengalir di dalam tubuh kita, dia sudah membeku, tandanya itu adalah kematian. Darah menunjukkan ada kehidupan. Dan ketika mereka membawa korban bakaran kepada Tuhan, ini adalah penyerahan diri sepenuhnya mereka kepada Tuhan tentang hidup mereka.

yang sungguh bergantung kepada Tuhan dan dalam anugerah Tuhan. Kemudian ada juga korban syukur. Korban syukur ini adalah mereka sama, mereka juga bawa segala sesuatu yang terbaik. Apakah itu roti yang terbaik yang mereka buat, tepung yang terbaik yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Mereka membawa olahan-olahan yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan. Korban syukur menunjukkan ungkapan terima kasih atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemudian ada lagi korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini adalah tanda bahwa pertobatan dan pengampunan mereka harus bawa selalu kepada Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa dan pelanggaran, maka mereka harus membawa korban penghapus dosa dan sama aturannya. Mereka akan membawa dengan semua yang terbaik, kambing domba tanpa cacat celah. Mereka akan bawa semua. Sedemikianlah Tuhan mengatur untuk kehidupan umatnya di dalam mereka melakukan segala sesuatu untuk diri mereka di hadapan Tuhan. Kitab Imamat memberikan penjelasan yang luar biasa tentang cara-cara hidup mereka ketika mendatang kepada Tuhan. Dan itu tidak sembarangan. Kalau seseorang melakukan yang tidak sesuai yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kematianlah yang akan menjemput mereka. Murka Tuhan akan datang pada mereka. Tetapi bagaimana di dalam perjanjian baru ketika kita melihat dan membaca bagian ini? Seperti dikatakan bahwa di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi inti persembahan itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita bicara masalah uang. Bukan hanya kita menuntut atau kita berpikir bahwa ketika kita memberi persembahan hanya menyangkut uang atau dengan nominal-nominal yang tertentu. Tetapi bagaimana kita berdatang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita membawa semua yang kita miliki untuk kita bawa kepada Tuhan. Sambil kita menyadari bahwa semua yang bahkan kita bawa, sekecil apapun atau sebesar apapun, semuanya itu milik Tuhan. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber dari apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita datang dan membawa kepada Tuhan, maka kita harus sangat menyadari bahwa segala sesuatu yang kita bawa pada Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi persembahan yang terbaik di dalam hidup kita adalah bagaimana hidup kita itu sendiri. Bagaimana kita mengerti dan memahami sesungguhnya apa arti persembahan itu? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kitab Imamat dalam Perjanjian Lama, konsep persembahan itu dipaparkan sedemikian rupa dan sebegitu detailnya tanpa boleh ada kesalahan, maka kita bisa mengerti dan memahami bagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa hidup kita manusia untuk kita bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi persembahan itu, apa arti persembahan itu adalah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi tidak hanya sebagai satu hal yang sifatnya formalitas, tidak hanya satu sikap, hanya rutinitas. Karena kita berhadapan dengan Allah, kita berhadapan dengan Tuhan yang hidup,
Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Jadi arti persembahan itu adalah bagaimana kita bisa membawa rasa syukur kita, membawa ucapan terima kasih kita atas semua kasih Tuhan kepada kita. Seberapa sering saudara setiap hari membangun pagi hari atau menutup hari sebelum beristirahat, saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara membawa rasa syukur saudara kepada Tuhan. Atau kita hanya terbiasa dengan datang membuka mata di pagi hari dan kita terbuka mata kemudian kita sibuk dengan semua yang kita lakukan, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Atau kita malah bangun dan kita bersungut-sungut dengan kondisi kita, dengan situasi kita. Atau kita ketika menutup hari, berapa sering kita mengucap syukur kepada Tuhan? Rasa syukur kita harus kita bawa dalam di hadapan Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan itu adalah persembahan kita yang terbaik. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengakui Tuhan sebagai satu-satunya pemilik kehidupan, sebagai pribadi satu-satunya yang memiliki segalanya. Penyerahan diri kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah dipimpin oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi persembahan itu adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Dan kemudian sebagai bentuk kemurahan hati, ketika kita membawa setiap persembahan hidup kita kepada Tuhan, kita memberi dengan semua ketulusan kita, kita memberi dengan semua keikhlasan kita, kita tanpa hitung-hitungan. Mana bisa sih kita hitung-hitungan sama Tuhan? Ya, sementara Dia yang punya kehidupan. Dia yang tahu kita, Dia pemilik hidup kita, Dia yang berkuasa atas kita. Kemudian, selain sebagai bentuk menyadari tentang dan mengingat tentang kemurahan hati Tuhan pada kita, persembahan itu juga merupakan latihan iman kita, proses iman kita dalam hidup kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang akan selalu mencukupkan kita. Dialah Tuhan yang akan selalu memelihara hidup kita. Dia adalah pribadi yang pelihara hidup kita, yang mencukupkan kita. Kita seringkali bersungut-sungut karena kita selalu menuntut lebih kepada Tuhan. Kita mau meminta lebih kepada Tuhan. Tidak ada salah kita berkelebihan. Tetapi ketika kita lupa untuk kita mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, proses iman kita, latihan iman kita, bahwa kita percaya sepenuhnya Dia adalah Tuhan yang cukup untuk kita dan akan mencukupkan kita. Selanjutnya, bagaimana kita melihat prinsip memberi dengan sukacita? Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan tadi bahwa 2 Korintus, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi prinsip memberi dengan sukacita, prinsip memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik itu adalah memberi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tetapi bagaimana kita mampu memberi
dari apa yang kita punya untuk Tuhan. Kita mengerti sesungguhnya mengapa kita memberi. Kita memahami sesungguhnya mengapa kita memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dengan segenap hati, senang dan sukacita. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi Tuhan rindu hati kita terbuka, karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Jadi uang kita, kita tidak bisa menyogok Tuhan untuk berkompromi dengan dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan mau supaya kita rindu dan datang terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, bahwa dikatakan di bagian akhir ayat yang ketujuh ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara memiliki sukacita di dalam hidup kita, itulah yang membawa kita melakukan segala sesuatu, memberi yang terbaik. Sehingga apa yang kita harus ingat dari apa yang disampaikan dari firman Tuhan ini, setiap kita sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa persembahan adalah hati kita yang tulus, bukan soal nominal yang besar atau kecil, tetapi bagaimana hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Sambil kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan ketika kita memberi adalah respon kasih kita kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus sadar bahwa hidup kita sendiri bisa menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sambil mengingat bahwa persembahan adalah cara kita untuk berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sangat mengasihi aku, bahwa Engkau sangat memperhatikan aku, bahwa Engkau adalah pribadi yang aku percaya dan yang mempercayai hidupku sebagai pribadi di tengah-tengah dunia ini. Persembahan adalah cara kita untuk berkata, Tuhan, aku mau mengasihi dan mempercayai-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Allah hanya menuntut hati kami untuk sungguh-sungguh memiliki ketulusan, sehingga setiap persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan tidak bercacat celah, karena kami mengerti dan memahami apa tujuan kami membawa setiap persembahan kami. Persembahan hidup kami, diri kami adalah yang terbaik, sehingga kami percaya Tuhan sang sumber segala berkat akan membalaskan setiap berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami dengan segala hal yang berkelimpahan, karena Engkau adalah Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua pendengar suara indah dalam apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Biarlah hati mereka sungguh tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Kita akan mendoakan untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Ada pokok-pokok doa dari Ibu Meliana, Ibu Iin, Bapak Matius, Saudara William, Ibu Ella, dan Ibu Sri Lestari. Para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, mari dengan saya bersama-sama kita membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Untuk pergumulan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita di hadapan Tuhan, kita membawa hati kita, membawa hidup kita ke hadapan Tuhan, sambil kita memohon bahwa belas kasih Tuhan akan menolong kita dari segala apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya sudah sebutkan namanya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan membawa para pendengar Suara Indah yang bergumul dalam kesehatan mereka hari ini di hadapan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Pergumulan dengan sakit kakinya Tuhan karena pasca kecelakaan Tuhan, kami tetap percaya bahwa belas kasih Tuhan ada di dalam anakmu. Kaulah yang menjama dan melawat sehingga dia boleh mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Revalina dalam pendidikannya supaya Tuhan memberkati. Tuhan terus menyertai dalam masa-masa pendidikan yang dia sedang jalani. Kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati. Semua hasil yang terbaik biarlah semua itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan pada nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk suaminya dalam pekerjaannya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan yang diandalkan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan suaminya sehingga dengan bekerja, dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan, mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara. Saat ini Tuhan, Ibu Iin bergumul dengan kepala yang agak pusing dan badan yang tidak nyaman. Kami juga doakan Tuhan jama dan Tuhan lawat Ibu Iin supaya Ibu Iin boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ada sukacita Tuhan menyertai Ibu Iin di tengah-tengah semua kelemahan tubuh sehingga di dalam jamahan Tuhan dia boleh mendapatkan kesembuhan. Kami bawa dalam doa juga untuk Bapak Matius di Holis. Saat ini dalam pengobatan untuk gejala katarak dan sedang mengalami sakit otot dan kesehatan di sepanjang 2026. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati Pak Matius dan memohon belas kasih Tuhan untuk menjama dan melawat Pak Matius dalam semua kelemahan tubuhnya. Kami juga doakan untuk Saudara William, ada benjolan di tangannya. Kami juga terus berdoa, kasih setia Tuhan boleh menyertai sehingga William boleh mengalami pemulihan dari benjolan yang ada di tangannya. Biarlah Tuhan melawat dan menjama sehingga semua yang sedang menjadi masalah di bagian tangannya di dalam nama Tuhan Yesus mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella di Cepadung. Berdoa Tuhan untuk Bapak Salim yang sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Tuhan melawat dan menjama Pak Salim sehingga Pak Salim boleh mengalami Tuhan kesehatan yang baik dan boleh dijama di dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk rencana kontrol untuk Ibu Popon. Kami terus doakan jamah anakmu ini Tuhan, jamah hambamu ini, dan biarlah Ibu Popon boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk pekerjaan suami Ibu Ella dan keponakannya Natasha. Berkati mereka Tuhan dalam setiap kerja mereka, karya mereka. Semua mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan dari situ Tuhan memberkati mereka. Berkati juga untuk Vanessa Mela yang sedang mencari pekerjaan supaya segala usaha yang sedang dijalani boleh mereka dapatkan di dalam Tuhan, dan mereka boleh menaruh pengharapan mereka semua di dalam Tuhan. Kemudian kami juga doakan untuk anak Feby dalam pendidikan dan semua kebutuhannya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus sang sumber segala berkat. Biarlah Feby juga Tuhan boleh mengalami
berkat-berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, sehingga dia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi. Kami doakan Ibu Sri Lestari, Tuhan memohon kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami terus percaya Tuhan bahwa ada kekuatan ekstra Tuhan tambahkan bagi Ibu Sri Lestari. Semua cara-cara pengobatan yang sedang dijalani hari ini atau hari esok, Tuhanlah yang memakai itu menjadi alat kesembuhan. Dan biarlah Ibu Sri Lestari terus bersandar pada kuasa Tuhan yang menjamah dan melawat, sehingga Ibu Sri Lestari boleh mengalami pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan para pendengar yang bergumul dengan kesehatan mereka hanya dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, pekerjaan, dan juga pendidikan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk Ibu Kiokwa di Cimahi. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan ekonomi keluarga dari Ibu Kiokwa. Tuhan juga Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati Ibu Kiokwa. Kami doakan juga Tuhan untuk anak kekasih William dan Michelle, untuk pendidikan, untuk pasangan hidup mereka. Kami terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik, waktu yang terbaik, orang yang tepat dalam kehendak Tuhan, dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami serahkan untuk pergumulan Ibu Kiokwa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Ibu Kiokwa. Berkati juga untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan pendidikan mereka serta pasangan hidup. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, masa depan mereka, pekerjaan, pendidikan yang sedang mereka jalani, semua di dalam kehendak Tuhan. Demikian juga untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Axel. Dalam pekerjaan dan pasangan hidup dan kerinduan pekerjaan di Australia, Tuhanlah yang akan membuka jalan. Kami serahkan mereka semua kerinduan-kerinduan di dalam Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh mendapatkannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan para pendengar mengikuti program ini. Pendengar-pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Bagi para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa, kami berdoa Tuhan terus menolong dalam segala apapun. Silakan para pendengar yang masih rindu untuk didoakan, kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa saudara. Dan biarlah kita terus menyerahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia adalah sumber pemelihara hidup kita. Saya Penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.